0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pagi semuanya ya, teman-teman gua ya, apa kabar teman-teman semuanya di hari Senin ini ya. Mungkin teman-teman yang masih ngantuk sambil siap-siap sekolah, semangat ya pokoknya ya, yang lagi perjalanan juga ke kantor, hati-hati di jalan ya, yang masih rebahan. Tapi kalau udah jam segini kayaknya anak-anak udah pada di sekolah sih harusnya ya. Ya mungkin teman-teman yang lagi ngampus gitu ya. Oke, tenang teman Pro 2 ya, yang masih sambil rebahan dengan Pro 2. Syukurin nggak bakal bocor ke siapa-siapa kalau teman-teman semuanya ya masih mager-mageran, kok aman aja. Oke teman Pro 2, pagi ini kita ngobrol soal Indonesia. Tapi teman-teman jangan langsung mikir kalau ini bakal jadi pelajaran PPKN ya, nggak boleh ya. Ya ini sedikit ngobrol santai ya, ngobrol santai dan juga penting ya buat teman semuanya. Nah teman, kalau kita dengar kata Indonesia itu biasanya kan kita langsung mikir yang besar-besar ya, kayak presiden, menteri, DPR gitu ya, upacara bendera, atau mungkin langsung kayak kebayang pertandingan timnas Indonesia. Waduh. Nah padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi, Indonesia itu itu ada di tongkrongan ya. Indonesia itu juga bahkan ada di grup WhatsApp keluarga yang isinya ucapan selamat pagi

sering lahir dari tindakan yang kelihatannya itu kayak kecil banget ya, sama kayak kalau kita senyum ke orang lain ya, kelihatan sederhana mungkin ya, tapi bisa jadi orang yang kita senyumin itu lagi punya hari yang berat, punya hari yang capek gitu ya. Lalu karena senyuman itu mood dia tuh jadi lebih baik. Wow, dan akhirnya dia juga memperlakukan hal yang sama ya ke orang lain dengan lebih baik lagi. Nah, jadi efeknya itu berantai ya, kayak domino gitu. Nah, makanya teman-teman ya, tema kita pagi ini tuh menarik banget ya. Indonesia dimulai dari kita. Bukan dimulai dari orang lain, bukan nunggu viral ya, bukan nunggu terkenal, bukan nunggu viral dulu, bukan nunggu, pokoknya tunggu terekspos dulu. Tapi ya, dimulai dari diri sendiri. Dan yang paling keren teman Pro 2, anak muda itu punya kekuatan besar ya untuk itu tentunya. Karena anak muda hari ini adalah orang-orang yang bakal memegang Indonesia di masa depan teman Pro 2. Jadi kalau hari ini nih anak mudanya keren, kreatif, peduli, nah Indonesia ke depan itu juga bakal ikut keren teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, coba kita mikir sebentar ya, kita mikir sebentar, aksi kecil apa nih yang udah teman-teman lakukan minggu ini yang mungkin berdampak juga buat orang lain. Mungkin bantu orang tua di rumah, nemenin temen ya yang lagi sedia, atau mungkin sekedar nggak nyebarin berita yang belum jelas kebenarannya tuh. Kalau udah pernah ya selamat sih. Nah, sama kalian sendiri teman-teman semuanya ya, teman-teman tuh udah ikut membangun Indonesia. Oke teman-teman juga ya, kita bakal lanjut lagi tentunya.

0: Yes, you can. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak.

0: Fafa melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.
1: Secepat ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
2: Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Buzzer. Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fuck teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Spada nih teman Pro 2. Dan tentunya dengan topik kita yang sama teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, kali ini kita masuk ke segmen kedua ya. Nah teman Pro 2, kalau ditanya benda yang paling sering kita pegang setiap hari ya, jawabannya mungkin bukan buku ya, bukan pulpen ataupun sapu nih teman Pro 2. Tapi ada yang bisa tebak? Iya benar banget, handphone ya. Bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP, lagi makan pegang HP, bahkan kadang lagi cari HP sambil HP-nya ada di tangan nih teman Pro 2. Teman-teman pernah enggak? Nah, karena sebagian besar teman Pro 2 waktu kita sekarang dekat dengan media sosial. Sebenarnya kita tuh punya kekuatan yang luar biasa teman Pro 2 ya, yang luar biasa besar banget. Sayangnya kadang kekuatan itu tuh gak kita sadari ya. Coba deh teman-teman buka media sosial ya, ada yang isinya hiburan, ada yang isinya informasi, ada yang isinya promosi, ada juga yang isinya tuh ya hujat-hujatan dari pagi sampai malam. Aduh ya, kadang suka tuh mikir ya, kayak energi netizen Indonesia tuh luar biasa banget loh menurut gue ya. Nah kalau energi buat debat di kolom komentar tuh kayak dipakai buat bersih lingkungan 1 jam saja teman-teman. Mungkin satu kota bisa langsung bersih nih ya kalau dipakai itu ya. Tapi itulah realitanya namun menurut gue, media sosial sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pertanyaan

daerah-daerah kita gitu. Nana, apa ya, karena percaya atau tidak teman-teman berdua ya, banyak orang di luar sana yang bahkan belum pernah melihat keindahan daerah kita teman-teman berdua. Ya, mereka belum tahu tentang daerah kita, belum tahu tentang budaya kita, belum tahu tentang kerukunan masyarakat yang selama ini menjadi kebanggaan daerah kita. Nah, disitulah peran anak muda teman-teman berdua. Kita itu bisa menjadi duta kecil untuk daerah kita sendiri. Gak harus pakai jas sih, gak harus punya jabatan. Dan cukup ya, gunakan media sosial dengan cara yang positif ya. Bayangkan kalau 1000 anak muda nih mengunggah hal-hal positif tentang daerahnya ya. Bayangkan kalau setiap hari ada konten yang memperlihatkan budaya, wisata, kuliner, dan prestasi anak muda daerah. Lama-lama orang itu akan penasaran nomor 2. Orang itu akan mencari tahu, orang akan datang berkunjung. Dan juga dampaknya itu bukan cuma untuk satu orang saja, tapi untuk banyak

di tahun 2045 ya, Indonesia berusia 100 tahun. Kira-kira umur teman-teman sekarang berapa tuh? Kira-kira berapa saat itu? Kalau Sukri kayaknya berapa ya? 30, 40, 35? Eh, enggak sih. Iya, benar-benar. Nah, yang sekarang mungkin masih SMP mungkin udah jadi profesional nih bidangnya. Dan yang sekarang masih SMA mungkin udah jadi leader, pemimpin di tempat kerjanya. Dan yang sekarang lagi kuliah ya, mungkin sudah menjadi pengusaha, guru, dokter, penyiar mungkin ya, atau bahkan pemimpin daerah nih kawan-kawan berdua. Menarik gak sih ya, karena ternyata masa depan itu gak sejauh yang kita bayangkan kawan-kawan berdua. Dan yang lebih menarik lagi, Indonesia tahun 2045 sedang dipersiapkan dari sekarang.

mengejar prestasi sampai lupa menjadi manusia yang baik ya. Padahal Indonesia tuh tidak hanya butuh orang pintar dan berjuang, Indonesia juga butuh orang yang jujur, yang peduli, yang mau membantu tanpa harus meminta. Karena sehebat apapun teknologi dan budaya yang kita miliki ya, semuanya itu akan sia-sia kalau manusia itu tidak memiliki nilai-nilai yang baik. Dan makanya mulai hari ini kita bisa mulai dari hal-hal sederhana ya. Mengucapkan terima kasih, menghormati orang tua, menghargai guru, menghargai perbedaan ya, dan juga tidak meremehkan orang lain. Dan yang paling penting, mau belajar dari kesalahan dan juga berani bermimpi besar. Karena teman-teman ya, setiap kebiasaan baik yang kita bangun hari ini adalah investasi ya untuk masa depan Indonesia. Oke teman-teman berdua ya, kalau ada satu hal yang ingin Sukli titipkan pagi ini ya, mungkin

setiap hari. Jadi mulai hari ini teman-teman ya, yuk semuanya jadi versi terbaik dari diri kita ya, bukan untuk terlihat hebat di depan orang lain, tapi untuk menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Karena Indonesia itu dimulai dari kita, teman-teman berdua, dari langkah kecil, dari tindakan sederhana, dan dari keberanian untuk memulai. Oke teman-teman berdua ya, kita bakal lanjut lagi tentunya di segmen selanjutnya. Pokoknya semuanya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap positif, dan pokoknya tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke teman-teman berdua, jangan lupa ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_

memproduksi fak-fak teman terbaik kamu. Oh, kita memproduksi tentunya masih bareng Sukri juga ya. Di edisi Spada teman memproduksi dan tentunya kita udah sampai ke segmen terakhir ya teman memproduksi ya dari obrolan kita pagi hari ini teman memproduksi. Nah, langsung aja kita ke segmen terakhir teman memproduksi ya. Sukri punya pesan-pesan buat teman-teman semuanya ya. Mulai hari ini dan mulai dari diri sendiri. Tapi by the way teman memproduksi enggak kerasa juga ya kita udah sampai di segmen terakhir di pada pagi ini dan segmen terakhir juga di obrolan pagi ini. Nah, dari tadi ya, kita tuh udah ngobrol tentang bagaimana Indonesia sebenarnya itu dibangun dari hal-hal sederhana. Kita juga sudah bicara tentang bagaimana media sosial bisa menjadi alat perubahan dan bagaimana anak muda punya peran penting menuju Indonesia Emas 2045. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana teman berdua, setelah mendengar obrolan pagi ini, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Karena jujur aja teman berdua, inspirasi itu penting ya, motivasi juga itu penting, tapi yang paling penting adalah aksi ya. Kadang kita tuh suka semangat saat mendengar kata-kata motivasi, kita bilang dalam hati, wah besok saya mau berubah, besok begini ya, tapi besoknya ya kadang kita gitu lagi, tapi namanya manusia ya teman berdua ya. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah makanya perubahan itu gak perlu menunggu hari Senin depan, bulan depan, atau tahun depan. Perubahan itu bisa dimulai hari ini teman berdua, bahkan ya kita tuh bisa dimulai setelah acara ini selesai juga bisa ya. Dan misalnya hari ini kita memutuskan untuk lebih ramah kepada orang lain nih, hari ini kita memutuskan untuk tidak membuang sampah sembarangan, hari ini kita memutuskan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, hari ini juga kita memutuskan untuk lebih menghargai perbedaan, dan hari ini juga kita memutuskan untuk mendukung produk lokal. Atau mungkin hari ini kita memutuskan untuk lebih serius mengejar mimpi yang selama ini hanya disimpan dalam kepala teman berdua. Nah teman berdua, memang kadang kita terlalu fokus ya melihat apa yang belum dimiliki Indonesia. Padahal kalau kita mau jujur juga, Indonesia juga punya banyak hal-hal yang luar biasa teman berdua. Kita punya keberagaman budaya, kekayaan alam, semangat gotong royong ya. Punya anak-anak muda yang kreatif, dan yang paling penting kita punya kesempatan untuk ikut berkontribusi. Bukan karena kita harus menjadi orang besar teman berdua, tapi karena kita adalah bagian dari bangsa ini. Dan Sukri juga percaya ya, di luar sana ada pendengar berdua yang suatu hari nanti akan menjadi guru-guru hebat ya. Ada yang bakal menjadi dokter, pengusaha ya, pemimpin, atau mungkin akan menjadi penyiar seperti Sukri juga.

0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 244, teman terbaik kamu.

Rakyat Indonesia sesungguhnya. Dan memperdua balik lagi ya bareng Abdi Ujo Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi 13 Juli 2026. Di hari Senin ini, di hari padat ini, kalian ditemani Abdi untuk menambah mood kalian dan menambah keceriaan di hari Senin ini ya. Semoga hari Senin ini berjalan lancar dan aman aja, amin. Dan buat teman terdua, di hari Senin dan di segmen Santai Siang ini kita nanti membahas banyak hal ya, mulai dari Prebua Hits List, kemudian tentang UMKM. Topiknya yakni mengapa branding itu penting untuk UMKM. Seru banget nih kayaknya ya, apalagi kalau pembahasannya juga dikimprungi oleh kalian semua teman terdua. Jadi pembahasannya lebih cair, lebih seru dan

0: Hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi.

lagunya Call Out Boy dengan Within Start the Fire. Hanya di frekuensi favorit kalian di 89.9 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu ngelatih. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon koper kosin meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, masih di Pro 2 Hits List ya. Kalau tadi kita ada lagu dari Fall Out Boy, kali ini ada lagu yang apa ya? Tadi kalau tadi lagunya energi dan hot banget. Sekarang kita lagunya sedikit melambat ya, dengan lagu yang banyak menemani hati orang-orang nih. Ini ada lagu dari Tider ya, yang judulnya Tumbang teman Pro 2. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terlihat kuat tapi ternyata bisa juga rapuh saat berhadapan dengan perasaan. Kadang kita sudah berusaha setegar mungkin ya teman kedua, ujung-ujungnya tetap tumbang karena ada rasa rindu, kecewa atau seseorang yang sulit untuk dilupakan. Justru disitulah letak indahnya lagu ini teman kedua, mengingatkan kalau menjadi manusia itu wajar punya titik lelah dan hati yang sekali sering goyah. Nah, cocok banget buat temenin siang kamu yang lagi santai kerja atau mungkin diam-diam lagi kangen seseorang ya. Ini dia, Dere dengan Tumbang. Check it out.

heatwave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk

0: Hitlist.
1: Cerita ini.

0: keluar.
1: Jalani tiap langkah walau bertemu setiap masalah. Apakah saya akan tetap terus berkarya atau lari dari masalah?
0: Every day buku dan bolpen selalu ada depan mata, cinta untuk ciptakan.

sesungguhnya. Masih bersama DC di siang yang penuh semangat ini, teman-teman. Setelah tadi kita ditemani irama update-nya dari lagu solo, sekarang kita beralih ke lagu Indonesia yang hangat dan penuh makna, yakni ada lagu Matahari dari Rio Febrian. Lagu ini, teman-teman, mengajak kita untuk tetap kuat dan optimis menjalani kehidupan. Yap, benar. Walaupun ada jaring tangan, tapi kita harus tetap semangat ya, teman-teman. Dan seperti matahari ya, yang selalu hadir membawa cahaya di setiap pagi, siang, sampai sorenya, lagu ini juga mengingatkan bahwa selalu ada harapan di balik setiap tantangan yang kita hadapi. Lagu ini cocok banget ya buat kamu yang saat ini sedang bekerja, belajar, atau mengejar impian di tengah padatnya aktivitas di siang hari atau di siang hari Senin ini. Dan Abdi mau sampaikan ya, teman-teman, tetap semangat ya, tetap percaya pada proses, dan biarkan lagu ini menjadi penyemangat langkahmu di hari Senin ini. Langsung aja, ini dia Rio Febrian dengan Matahari.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, siang ini masih terus bergulir ya. Semoga semangat kamu juga tetap penuh dengan yang happy-happy. Berikut teman Pro 2 ada lagu yang hangat dan bikin kita sejenak mengingat hal-hal kecil yang sering terlupakan dalam hidup. Ini ada lagu judulnya Bahagia Itu Sederhana dari Abdul The Coffee Theory. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan gak selalu datang dari hal-hal yang besar dan mewah, teman berdua. Terkadang secangkir kopi, obrolan dengan orang tersayang, atau juga bisa berkumpul bersama keluarga sudah lebih dari cukup untuk membuat hari terasa berarti. Lagu ini cocok banget buat nemenin kalian di siang hari ini, apalagi buat kamu yang saat ini lagi bekerja, beraktivitas, atau sekedar menikmati waktu istirahat. Jadi jangan lupa untuk menikmati setiap momen kecil yang datang hari ini, teman berdua, karena bisa jadi disitulah bahagia yang sesungguhnya. Langsung aja, ini dia Abdul The Coffee Theory dengan Bahagia Itu Sederhana.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

89 FM Pro 244, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih 29 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Ya teman Perdua, seperti di siaran awal tadi ya, Abdi ngomongin kalau kita nanti bakal bahas tentang betapa pentingnya branding bagi UMKM. Nah, UMKM keren itu bukan cuma jualan teman Perdua, tapi juga punya identitas. Ngomong-ngomong UMKM ya, pernah gak sih kalian lihat dua produk yang sebenarnya mirip, harganya juga mirip, tapi yang satu jauh lebih laku? Nah, salah satu jawabannya ada di satu kata penting, yakni branding, teman Perdua. Branding itu bukan sekedar logo keren atau kemasan estetik buat dipajang di Instagram. Branding adalah identitas, teman Perdua. Branding bikin orang langsung ingat sama produk kita. Kayak kalau dengar kopi tertentu langsung kebayang suasananya. Kalau lihat warna tertentu langsung tahu mereknya apa. Misalnya ya, tentang kopi Starbucks warnanya warna hijau. Ya, itu karena branding mereka warna hijau gitu. Dato Tuku misalnya, ya karena mereka minumnya kopi bla bla bla gitu. Nah, di tahun 2026 ini persaingan UMKM makin ramai teman Perdua. Karena makin cuan di UMKM ini. Data dari pemerintah menunjukkan jumlah UMKM Indonesia terus mendominasi sektor ekonomi nasional dan menjadi tulang punggung lapangan kerja. Karena itu punya produk bagus bukan tidak hanya cukup teman Perdua, tapi harus kenal, percaya, lalu ingat sama produk kita. Bayangin ya, kalau ada dua penjual keripik pala khas Pak-Pak nih, rasanya sama-sama enak, tapi yang satu punya nama unik, kemasan kece, cerita tentang asal-usul produk mereka, kemudian dia aktif juga di media sosial, dan seringkali berinteraksi dengan pelanggan. Kira-kira mana yang lebih mudah diingat? Tentunya ya punya identitas, ya kan? Nah, branding ini adalah cara membuat produk punya cerita dan karakter, teman Perdua. Teman Perdua, kalau kalian punya pengalaman jualan online, usaha kecil-kecilan, atau pernah beli produk UMKM gara-gara kemasan menarik, langsung aja sharing ke WhatsApp kami ya di Perdua di 0811 4894 990. Karena setelah ini kita bakal bahas banyak banget tentang kenapa teknologi dan media sosial bisa jadi teman terbaik branding UMKM zaman sekarang. Jadi kalian harus sharing sama Abdi dan Abdi harus sharing sama kalian biar kita menambah pengetahuan. Oke, okay? Abdi tunggu ya.
1: Wajah segar, wajah.

Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Sekarang itu teman Pro 2, zamannya serba digital. Orang cari makanan lewat TikTok, orang cari olele lewat Instagram, bahkan cari rekomendasi usaha lokal aja lewat konten kreator, teman berdua. Makanya branding dan teknologi sekarang udah kayak pasangan duet yang gak bisa dipisahkan, teman berdua. Dan sekarang banyak UMKM yang awalnya cuma jualan dari rumah, sekarang bisa kirim produk sampai luar daerah, bahkan luar negeri, karena memanfaatkan media sosial dengan sangat baik. Yang menarik teman berdua, pemerintah saat ini juga terus mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan program digitalisasi usaha. Jadi peluangnya makin besar buat anak muda yang seperti kita ini untuk terjun ke dunia usaha. Branding di media sosial itu sederhana sebenarnya teman berdua. Mulai dari foto produk yang menarik, warna yang konsisten, kemudian cara menjawab pelanggan yang ramah, sampai cerita di balik usaha yang dibangun. Karena sekarang orang gak cuman beli produk teman berdua, orang kini tuh beli cerita, beli pengalaman, dan beli rasa percaya. Makanya jangan heran kalau ada UMKM yang videonya viral, lalu pesanannya langsung banjir ataupun meledak. Nah, teman berdua, ini juga ada pesan masuk ya dari Rani. Katanya ini pesannya, saya Abdi bacain. Halo Kak Abdi, saya mulai usaha dessert box tahun ini. Awalnya sepi banget, namun setelah saya bikin logo baru, kasih nama yang unik, dan rutin upload video proses pembuatan di TikTok, pelanggan mulai bertambah Kak. Sekarang malah banyak yang pesan buat acara ulang tahun. Wih, keren kan? Mantap kan nih, gas terus pokoknya, jangan sampai kendor pokoknya ya. Karena semakin kalian aktif di media sosial, semakin aktif juga penjualan kalian. Itu artinya teman berdua, branding ini bukan cuman pengeluaran ya, tapi juga investasi. Nah, kalau teman berdua punya cerita lain selain Rani ini, boleh banget untuk kirim ke WhatsApp berdua di nomor WhatsAppnya di 0811 4894 990, atau bisa juga chat aja di RRI Digital. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menginspirasi teman berdua lainnya yang saat ini sudah punya ide.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adelaine Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: stretch.
1: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Kalau mau branding gratis ini ada berapa banyak ya, berapa bantuan yang sebenarnya ini gratis kalau kita manfaatkan dengan maksimal, yakni teman, keluarga dan komunitas. Teman, keluarga dan komunitas ini bisa jadi tim branding gratis kalian, teman Pro 2. Dan enggak butuh bayaran kan, butuh cuman apa ya, terima kasih. Kadang yang paling berpengaruh itu justru orang-orang terdekat kita. Coba deh ingat beberapa banyak produk yang kalian beli karena direkomendasikan teman. Kalau Abdi sih, kalau rekomendasi teman baik pasti Abdi beli. Nah begitu juga ini teman berdua. Atau nah, itu namanya kekuatan sosial branding teman berdua. Di era sekarang ya, satu unggahan dari pelanggan yang puas bisa lebih berpengaruh daripada iklan yang mahal-mahal banget. Makanya saat ini pelaku UMKM harus membangun hubungan baik dengan para pelanggan. Jangan cuma fokus jualan, tapi juga bangun komunikasi. Keluarga bisa bantu promosi, teman bisa bantu review, komunitas bisa bantu mengenalkan produk. Nah, pakai itu teman berdua. Bahkan bisa jadi menjadi duta promosi kalian tanpa dibayar kalau mereka benar-benar puas, ya kan? Ada lagi pesan Mas. Nah,

Nah, Imam Prura, ini ada lagi pesan masuk ya dari Rio, katanya Kabdi, saya jual kopi bubuk lokal, katanya. Awalnya membelinya cuma keluarga, tapi setelah teman-teman sering posting saat ngopi pakai produk saya, banyak orang mulai penasaran. Sekarang, alhamdulillah, katanya pelanggan datang dari berbagai distrik. Wih, keren. Lanjutkan, Bang Rio. Dan ini menjadi bukti lagi ya, teman berdua, bahwa branding itu juga soal hubungan sosial. Jadi buat kalian yang punya usaha, jangan malu cerita soal produk sendiri. Jangan takut promosi, karena kalau kita nggak cerita tentang usaha kita, siapa lagi, iya kan? Ayo terus kirim pengalaman kalian ke WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Dan setelah ini kita akan membahas tentang kreativitas. Jadi kalian stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: per 1 fakta atau per 2 fakta. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih per 1 atau per 2, dan klik fakta.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang jebak banget.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak Fak.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, kita masuk dulu ke segmen olahraga ya. Kita update dulu informasi olahraga kita untuk hari ini biar gak ketinggalan sama yang lain. Dan berita pertama ini datang dari Indonesia ya. Indonesia raih 3 perunggu di kejuaraan Asia U23. Wih, keren nih. Tim tuan rumah kita, Indonesia, mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada minggu lalu. Ketiga medali perunggu yang diraih yakni disumbang oleh Linda Sarwilangi Malilin, kemudian ada Maria Mesita Manguntung dan Rico Payogi. Linda ini turun di kelas minimum putri 45-48 kg menghadapi petinju Mongolia yang bernama Sodon Otbedria dan kalah poin 0-5. Maria di kelas welter dengan 65 juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan dengan skor 0-5. Meski 3 wakil gugur, Indonesia masih menyisakan 4 wakil lagi di ajang yang akan dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19. Keempat wakil tersebut akan bertanding di semifinal kejuaraan Asia U19 2026 pada hari ini, teman Pro 2. Nanti sebentar lagi, 2 jam lagi. Mereka adalah Angki Khalid, Dira Atika, dan Joshua Tomolis, serta Victor Wekang. Untuk informasi lengkapnya, teman Pro 2 bisa baca rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget.
0: Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu? Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Oke, teman berdua, kita masuk ke update informasi tentang entertainment, teman berdua. Kali ini berita pertama datang dari penyanyi legendaris, penyanyi terkenal dan penyanyi yang suka bikin baper, yakni Tulus. Lagu terbaru dia yakni judulnya Teh Hijau lagi booming banget ya saat ini, dan mungkin juga kalian saat ini sudah mendengarkan betapa bagusnya lagu tersebut. Dan for your information juga, teman berdua, Tulus ini baru merilis lagu ini, Teh Hijau ini, setelah 4 tahun vakum tidak menulis lagu. Dan akhirnya ia merilis lagu Teh Hijau yang dirilis pada tanggal 30 Juni 2026 lalu. Dan seperti biasa, gak butuh waktu lama ya, lagu ini langsung ramai dibahas karena lirik dan pesannya yang relate banget dengan kehidupan banyak orang, teman berdua. Dan kalau biasanya Tulus ini punya lagu dengan identik kesedihan dan ajakan untuk cepat bangkit, lagu Teh Hijau ini justru hadir dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, teman berdua. Lagu ini mengajak kita untuk menerima perasaan yang sedang dirasakan, termasuk rasa hampa, lelah, atau kehilangan semangat. Karena terkadang proses pulih itu gak harus buru-buru. Dan menariknya lagi ya, secangkir teh hijau dalam lagu ini menjadi simbol ketenangan dan harapan, sebuah pengingat bahwa di tengah hari yang berat masih ada hal-hal kecil yang bisa membuat kita tetap kuat dan melangkah pelan-pelan. Nah, lewat lagu Teh Hijau ini, Tulus sekali lagi membuktikan bahwa kemampuannya untuk menghadirkan lagu dengan lirik sederhana dan penuh makna dan dekat dengan kehidupan sehari menjadi sangat valid, teman berdua. Nah, teman berdua, buat kalian yang lagi butuh teman di tengah kesibukan atau mungkin juga saat ini sedang belajar berdamai dengan keadaan, lagu ini Abdi yakin bisa jadi teman yang pas banget buat kalian dengari di siang hari ini. Dan buat informasi lebih lengkapnya tentang berita lagu Teh Hijau ini, kalian teman berdua bisa baca lengkap di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Ini ada kabar terbaru dari Korea Selatan. Untuk kalian para pecinta K-pop, ini ada berita tentang penyanyi ataupun artis ternama Korea Selatan ya, IU, yang dikabarkan sedang mempersiapkan album terbarunya yang bakal dirilis pada September 2026 mendatang. Yang bikin penggemar makin penasaran ya, aktor Heon Namjoon dipastikan akan menjadi bintang video musik untuk lagu utama di album tersebut. Kabar ini sendiri telah dikonfirmasi langsung oleh agensi Heon Namjoon, Solid. Menariknya, ini bukan kali pertama IU dan Heon Namjoon ini bekerja sama, teman berdua. Sebelumnya keduanya sukses membangun chemistry dalam video musik yang berjudul Never Ending Story yang dirilis pada tahun 2025 lalu dan mendapat respon positif dari para penggemar. Untuk proses syuting video musik terbaru ini dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat dan saat ini banyak penggemar yang sudah tidak sabar menunggu dan menantikan konsep cerita yang akan dihadirkan oleh keduanya dalam proyek terbaru ini. Nah, teman berdua, buat kalian para Yuna dan atau pecinta K-pop, apakah kalian sudah siap menyambut comeback terbaru dari IU ini? Kita tunggu aja kejutannya, apa yang akan dibawa oleh salah satu soloist paling berpengaruh di Korea Selatan ini. Dan untuk berita lengkapnya, teman berdua bisa baca di rri.co.id.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.

Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun atau telah menyimpan

Oke, Demam Bruda, sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen Santai Siang sebentar lagi akan berakhir, Demam Bruda, dan akan berganti dengan Sore Ceria. Jadi pergantian segmen ini juga pergantian penyiar ya. Jadi Abdi yang bakal pamit undur diri dulu dari ruang siar Demam Bruda. Terima kasih telah bercakap-cakap sama Abdi. Terima kasih si atas waktunya telah mendengarkan suara Abdi. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan kalian harus stay tune terus, karena setelah ini ada Kak Bunga di Sore Ceria. Bye-bye.

0: susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa ni? Ihi, berang apa ni? Ihi, ini pantai kebuka ni. Masa ada bungkus mie instan?
5: Huh?
4: Botol-botol minuman apa ini? Ihi, ada pupuk bayi lagi. Ihi, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
6: Oh no!
1: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Sore Ceria bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 3 ya atau 15.00 tentunya sampai dengan pukul 8 malam atau 20.00 untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya. By the way, untuk mengawali Sore Ceria kita pada sore hari ini tentunya Bunga update dulu cuaca terkini di Fak Fak. Mendung-mendung gemes ya, walaupun tidak hujan. Semoga tidak hujannya sampai dengan malam hari, karena pastinya di sore hari ini kita bakal kedatangan narasumber di jam 4 nanti. Dan tentunya ya, tentunya ada 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk mengawali segmen Sore Ceria kita pada sore hari ini. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi, oke? Okay? Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: kamu. Prodo FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: mengikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan kita lebih ke santai aja teman-teman. Kita buka jalur dan juga pastinya bahas tentang lagu sambil menunggu jam 4, di mana nanti jam 4 bakal ada narasumber kita tentunya. Dari mana teman-teman stay tune aja di Instagramnya dari Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal up di sana, oke? Okay? 3 lagu lagi nih, tapi buat teman-teman yang mau request lagu boleh sekali join kemana? Join langsung ke WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Cukup cuaca aja yang mendung ya, kehidupan kita jangan ya teman-teman. Ada Morning dari Post Malone, walaupun ini bukan pagi tapi lagunya tetap yang seru-seru dah. Kita semangat pagi ya. Kemudian juga ada Show Me Love dari Alicia dan juga ada Egomu dari Pai.

0: FM.
1: All right, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Ada Senandung Lara dari Randy, ada juga Let's Call dari Jamie Miller, dan ada Make It Right dari Prant. Perahu Kertas, aduh kenapa disambung sih namanya, dari Perahu Kertas ya teman-teman. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya, tapi sebelumnya Bunga update lagi ya tentunya cuaca dan kondisi terkini di Fak-Fak. Masih mendung, tapi kenapa terlalu hujan ya? Kalau bisa tadi hujan sudah, karena kalau mendung dari tadi siang, tidak sampai siang sih, kurang lebih tadi jam 1 ya, itu baru kelihatan mendungnya. Kalau mendung dari jam 1 terus tadi sudah hujan, pasti sekarang dia sudah mulai kembali cerah ya, karena dia punya mendung itu sudah turunkan air-air ke bumi ya. Oke, tentunya masih dengan buka jalur teman-teman, karena berhubung jam 4 kita masih ada narasumber, jadi Bunga putar beberapa lagu ya tentunya untuk menutup juga nih jam 3 kita. Sampai ketemu nanti di jam 4 dengan ketiga narasumber kita. Sudah Bunga up di Instagramnya dari Pro 2 Fak-Fak dan juga Facebooknya dari Pro 2 Fak-Fak. Jadi buat teman-teman langsung aja dicek di sana. Tetap stay tune karena nanti ada topik menarik yang pastinya ini bisa menjadi motivasi baru juga buat anak-anak muda ya, terutama yang ada di Kabupaten Fak-Fak, terutama yang mungkin merasa punya potensi tapi masih bingung ya kira-kira harus mulai dari mana. Tetap stay tune aja semua. Oke, nanti Bunga bakal balik di jam 4 tentunya. And bye, selamat menikmati tiga lagu pilihan berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak barito.
3: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Sambil menunggu tiga narasumber kita teman produk, karena berhubung waktu sudah masuk di pukul 16 lewat 5 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga bakal putar beberapa lagu ya untuk menghibur ruang dengarnya teman produk. Tetap stay tune di Produk Fak-Fak, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya, dan semoga aja dalam beberapa waktu ke depan narasum kita datang ya teman-teman, karena memang di Fak-Fak lagi mendung, jadi mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tetap stay tune di Produk Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai hai hai, welcome to Prodo Fak Fak di segmen santai siang. Tentunya bareng Bunga ya. Oh udah ganti ya, segmen sore ceria ya tentunya. Tentunya bareng Bunga. Dan seperti yang tadi sudah Bunga janjikan, di jam 4 kita bakal kedatangan narasumber yang sudah Bunga bagikan ya, punya flyer di Instagramnya dari Prodo Fak Fak. Langsung aja kita sapa karena mereka udah ada di hadapan Bunga. Cantik-cantik, aduh Masya Allah. Hai,
1: hai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tadi perjalanan ke sini gimana?
1: Dari yang jauh dulu?
0: Dari yang jauh dulu? Iya. Atau yang dekat dulu, terserah.
1: Pas sudah siap, tiba-tiba kayak ada
2: kendala,
1: sibukan yang mendadak.
0: Oke. Okay.
1: Tadi agak terlambat, jadi mohon maaf.
0: Oh, no problem. It's okay. Kemudian yang setengah-setengah jauh, setengah jauh, setengah dekat.
2: Setengah jauh, ya ada di lampu merah sedikit kendala.
0: Sedikit kendala ya.
2: Okay. Ada trek.
0: Ada trek ya. Tolong ya untuk trek-trek ya. Kemudian yang dekat-dekat, tadi dia yang datang pertama nih.
3: Soalnya udah siap dari sejam sebelum ini.
0: Ih, luar biasa. Semangat ya. Sekali berarti ya.
3: Semangat banget.
0: Antusiasnya luar biasa ya. Oke. Okay. Tapi cuaca fak-fak yang mendung-mendung begini, apakah menurunkan semangat kalian untuk datang ke sini?
3: Tidak
0: ya.
1: No.
0: Oke, okay, jadi untuk topik kita sore hari ini tentunya teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng juara 1 Fahmil Putri MTQ tingkat Provinsi Papua Barat di Kaimana kemarin, yang luar biasanya fak-fak juara umum ya.
3: Iya,
0: alhamdulillah. Luar biasa. Potensi lokal
4: Perpala Malaka.
0: Hafal sampai hafal dia puteklan, luar biasa. Harus. Sekali ya. Oke, okay, Mak Bunga, kita panggilnya nama aja ya, biar yeah. lebih santai. Bunga mau tanya-tanya satu-satu dulu nih, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita. Pastinya kita harus perkenalan dulu. Dari kakak yang paling ujung, kiri Bunga, silahkan sayang namanya.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Kurniawati Adisa Yuningsih, biasa dipanggil Nia.
0: Nia?
5: Iya.
0: Hai Nia.
5: Hai Bunga.
0: Kemudian?
3: Halo, jadi nama saya Eka Putri Izatul Widinia Maha, biasa dipanggil Eka.
0: Halo Eka.
6: Halo.
0: Dan yang paling kanannya Bunga nih.
7: Ya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah Mahu, biasa dipanggil Atun.
0: Atun. Halo Atun.
8: Halo.
0: Atun nih vibes-nya gimana ya? Kayak artis siapa ya, Bunga lupa, di film apa gitu.
3: Oh. Artis.
0: Kalem-kalem ya.
8: Aduh.
1: Masya Allah.
0: Oke. Okay. Eka ya? Kita panggilnya apa nih? Eka ya?
3: Eka.
0: Oke. Okay. Eka orang apa?
3: Mama bapak tuh dari NTT aslinya, tapi udah merantau ke sini udah lama. Jadi saya juga orang NTT tapi lahir besar di Fak-Fak tentunya.
0: Oke, okay, La Beva ya?
3: Iya.
0: Lahir besar Fak-Fak.
3: Yes.
0: Ya? Oke.
3: Okay. La Beva.
0: Terus sekolahnya semua berarti di Fak-Fak ya?
3: Iya. Yeah. Dari kecil memang.
0: Dari kecil berarti memang. Oke. Okay. Tapi rencananya kan setelah ini mau keluar berarti.
3: Iya.
0: Ya, next.
6: Bye bye Fak-Fak.
0: Next nanti Bunga juga ucapkan itu, bye bye Fak-Fak. Oke, okay, kemudian kita lanjut lagi ke kirinya Bunga, Kurniawati. Ya, kita enaknya panggil Ati ya.
3: Aduh, Nia, Ati.
0: Oke.
3: Okay. Wow.
0: Oke, okay, Nia nih ya, boleh Nia, boleh. Nia, silakan, sayang.
5: Kalau saya, mama sama papa orang Jawa Timur. Mm-hmm. Mama Tulungagung, bapak Malang, terus merantau ke sini dan saya juga lahir di sini.
0: Oh, lahir besar di sini.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah selesai SMA, sekolahnya semua di sini berarti ya?
5: Iya, sudah.
0: Oke, okay, luar biasa. Rencananya nanti pasti next keluar Fak-Fak juga.
5: Iya, di Jawa.
0: Sudah pasti ya. Semua ya. Nih share-share keluar. Oke, okay, kemudian yang paling ujung sayang.
7: Saya kalau mama orang Maluku, Serang bagian timur. Hmm. Bapak juga sama, dua-dua sama. Tapi lahir besar di sini.
0: Lahir besar di Fak-Fak. Oke. Okay. Semua lahir besar Fak-Fak, sekolah yeah. di Fak-Fak, berarti memang tidak salah kalau mereka kemarin mewakili Fak-Fak ya.
3: Iya. Yeah.
0: Potensi lokal ya.
3: Yes.
0: Oke, okay, Bunga mau tanya dulu nih. Ya, kemarin waktu ikut Fahmil itu bagaimana ceritanya? Siapa yang mau jelasin ini?
3: Saya dulu sudah. Yeah.
0: Nah. Mereka semua tunjuk kan karena mereka ini kebetulan juru bicara.
3: Iya, juru bicara. Okay. Kalau perjalanan Fahmil sih ini kalau saya pertama kali, betul-betul pertama kali. Hmm. Jadi pertama kali tuh dipanggil sama guru, namanya Pak Ahmad. Itu kita dicari satu-satu kan perwakilan distrik Fak-Fak. Hmm. Kalau saya di Papua Kota. Hmm. Nah itu dipanggil ada satu namanya Kak Tifa sama Gesti. Hmm. Jadi kita kemarin alhamdulillah kabupaten tuh dapat juara satu. Nah ternyata di provinsi ini dua teman yang lain tuh tidak bisa ikut. Soalnya satunya udah lebih usia, udah lebih umur,

0: Tapi kemarin waktu pas dipanggil untuk TC itu, training center itu kan, kamu kan sudah kehilangan dua temanmu itu.
1: Iya.
0: Pasti udah ada pemikiran, aduh ini kalau tidak ada dong dua nih, saya akan diganti
1: kan?
0: Betul
1: lagi, aduh itu betul sangat.
0: Iya kan?
1: Kemarin pikirannya tuh kalau betul-betul dicari yang baru, betul-betul tidak kenal sama sekali, mungkin satu mengundurkan diri. Jadi kayak fokus dulu lah di kuliah kan. Iya, kita kan masih pas itu tuh masih habis UTBK. Benar-benar habis UTBK, nunggu hasil. Nah itu kalau betul-betul bukan mereka mungkin yang saya kenal, atau orang baru mungkin udahlah, udah berhenti dulu gitu.
0: Karena pastinya yang pertama tuh harus penyesuaian. Kan Fahmil ini kan harus kompak toh.
1: Betul.
0: Satu otak, satu pemikiran.
1: Betul.
0: Dan pastinya harus nanti untuk pembagian tugas-tugas kayak hafal halaman berapa, harus yang benar-benar kok bisa kah tidak? Kok bisa? Kok mampu kah tidak?
1: Gitu. Harus saling percaya juga.
0: Iya. Kemudian untuk kalian berdua nih, satu-satu ya. Ini kan kamu dua ini posisi juara dua. Bagaimana perasaannya ketika dipanggil untuk ikut TC? Dari siapa dulu? Dari Kurniawa atau? Oh ya, Atun dulu, oke.
2: Apa tadi?
3: Kalau ikut TC. Pertama kali yang dong lagi TC-TC tuh saya tidak lagi di sini.
0: Oh, tidak di Fakta.
3: Iya, lagi berangkat di kampung.
0: Oh, di mana kampung misalnya?
3: Di Seram.
0: Oh, Seram.
3: Iya. Itu lagi berangkat, terus pas latihan ada berapa kali?
1: Dua atau tiga
3: tuh ada pertemuan lah. Itu sempat sudah dibagi soal, tapi saya masih di kampung, jadi belum. Maksudnya kayak belum dapat lah. Ini kalau belum dapat ini bagaimana ini? Mana semau latihan lagi, belum hafal. Tapi memang soalnya itu juga soal sebelumnya juga tahu dari yang kabupaten juga ada. Cuman ya harus penyesuaian lagi.
0: Itu aja sih. Terus balik ke Fak-Fak langsung ikut latihan berarti? Tapi balik ke Fak-Fak itu masih jangka waktu lama sebelum keberangkatan toh?
1: Iya, lumayan lah.
3: Iya.
0: Jadi mas bukan yang pas balik langsung berangkat tidak toh?
1: Tidak.
0: Masih ikut latihan.
1: Iya, masih.
0: Oke. Kemudian dari Kurniawati.
2: Kalau saya kemarin kan partner saya Atun sama ada satunya namanya Faiza. Kita kan taunya kita juara dua nih. Jadi mungkin tapi kita taunya kalau Kalativa ini umurnya udah lewat. Jadi mungkin yang diganti satu aja gitu karena tidak tahu kalau yang ternyata satunya itu sudah berangkat duluan. Jadi awalnya kita bingung kayak karena sebenarnya kita tahu kalau itu ada Eka sama Gesti, tapi rasanya kayak serasa kalau kayak gimana kayak kaget tiba-tiba kalau ke provinsi terus tidak sama partnerku yang lama gitu, jadi mungkin rasa lain gitu. Jadi tiba-tiba ada satu guru panggil namanya Pak Kasim, itu tanya saya sama Faiza sama tanya Atun, kira-kira mau atau tidak siapa yang mau gantikan si Kak Atifa sama yang satunya itu. Sudah ternyata Faizanya kemarin tiba-tiba juga ada tes kuliah di Jawa, jadi dia tidak bisa ikut, jadinya saya dengan Atun yang
0: ganti
2: ikut, yang ganti.
0: Tapi sebelumnya yang di Kamdo punya juru bicara siapa?
2: Atun.
0: Oh dia?
1: Ya.
0: Oke, kelihatan diam-diam ya tapi ya.
3: Karena apa ketemu pembimbing waktu itu kan sempat suruh tau pilih siapa yang mau jadi juru bicara. Terus kan yang paling biasa sering bicara tuh Nia. Nia yang paling aktif.
0: Oh iya, dia
3: jadi menurut saya itu Nia. Tapi ibu tuh bilang kalau apa namanya kayaknya kalau menurut ibu untuk jubir tuh bisa Nia, tapi aduh,
0: ada tapinya
3: kalau,
0: ya.
3: Iya, maksudnya kayak kalau misal saya kalau untuk tekan tombol-tombol atau itu jawab mungkin masih tenang. Kalau Nia dan Faiza takutnya kayak gugup apa semua. Dong langsung
2: ya, tapi iya benar. Jadi pembina kita bilang jubir ini butuh kayak yang tenang, yang fokus gitu. Sedangkan saya nih orangnya tuh gugup duluan dan kadang tuh langsung gerasak-gerusuk gitu. Takutnya salah pas rebutan jadi dikasih kartu.
0: Sih. Ya kelihatan sih dari tadi yang datang yang banyak bicara, yang ceria, yang pendiam kelihatan sih. Next time.
1: Saling melengkapi.
0: Benar, saling melengkapi.
1: Masyaallah.
2: Terus pas TC-nya tuh pertama kali kan di Masjid Raya itu juga

0: juga masih kayak pemberitahuan-pemberitahuan gitu. Terus konfirmasi yang fix ikut siapa. Kemarin saya gantikannya gantikan Kak Latifa kebetulan. Jadi terus setelah itu latihan sama Eka, sama teman yang Putra juga sebelum yang Atun datang. Latihan terus.
1: Oke. Tapi sebelumnya yang Putra itu juara satu dari mana tuh? Distrik mana kemarin?
0: Dari Januari.
1: Tapi mereka tidak acak kayak kalian kan?
2: Atau acak juga. Nah.
0: Sama kita lagi kayak juara satunya tuh satu orang, duanya tuh dua orang.
2: Iya betul. Juara duanya dua orang.
1: Iya. Oh, kemarin Ariel juga Syahril ya berarti?
0: Iya, Syahril.
1: Di provinsi di kabupaten.
0: Iya. Oh, kabupaten dia.
1: Bukan Syahril, apa namanya? Fahmil.
0: Ariel dia Syahril di provinsi, Syahril. Kabupatennya tuh dia hafalan 5 juz kalau nggak salah.
1: Oh iya, Ariel ini ya Syahril ya. Saya sambung terus nih Fahmil. Oke, jadi yang juara satu Fahmil, yang cowoknya juga acak.
2: Iya, cuma diambil seorang. Soalnya
1: juara
2: duanya.
1: Satunya.
2: Iya, juara satunya.
1: Soalnya duanya
2: itu ada yang ikut tes polisi.
0: Yang satunya itu
2: mau fokus kuliah.
0: Iya, sebenarnya jadi ikut, cuman tiba-tiba pas setelah ikut pertemuan satu atau dua kali dia bilang kalau dia mau fokus kuliah.
2: Iya.
0: Padahal waktunya umurnya tuh masih bisa gitu.
1: Oke, memang kebanyakan tuh kembali ke pribadi sih.
2: Iya.
1: Dulu juga masalah ini tuh bukan cuma satu kali ya, sudah ulang-ulang karena memang pas MTQ nasional itu bertepatan dengan MTQ, penerimaan siswa-siswi baru.
2: Iya,
1: betul. Jadi memang kayak agak berat juga
2: gitu.
1: Untuk yang juara satu mau memilih, apalagi yang baru lulus kayak kamu begini, pastinya berat. Misal mau lanjut kuliah kah, mau fokus apa kuliah yang pedoman masa depan ini, atau melihat sesuatu yang memang masih bayang-bayang, ini belum tentu juara satu di nasional, belum tentu juga gimana-gimana nanti nasibnya. Luar biasa. Oke, kemudian untuk pelatihan, pastinya pelatihan ini membutuhkan tenaga, membutuhkan
2: waktu
1: juga pastinya, menguras segala sesuatu.
2: Iya betul.
1: Tapi tidak menguras uang, justru uangnya yang datang.
2: Betul.
1: Gua mau tahu satu-satu teknik latihan dan juga belajar dari kalian dong, boleh dari siapa dulu nih?
2: Ada dari Eka.
1: Teknik belajar.
2: Kalau teknik belajar sih, kalau yang kabupaten itu kan betul-betul masih kosong ini, kayak belum tahu apa ininya. Pas kita kan dari distrik Fafa Kota itu dikasih buku. Jadi ada buku di situ semuanya subtes-subtesnya ada. Jadi kita disuruh hafal. Jadi kita di pembagian soal-soalnya itu berurut, jadi ada 1, 2, 3, jadi berdasarkan urutan. Kalau yang saya kemarin di Fafa Kota, menurut saya itu ampuh banget, sangat-sangat manjur teknik itu. Soalnya kita jadi bukan berharap kayak satu contoh bagian ilmu hadis di dia, bagian lagu di dia gitu. Tidak. Jadi kita saling bantu gitu. Oh, ini soalmu, ini soalku. Nah, gitu. Jadi ada subtes-subtes itu mungkin kita bisa saling baku kasih tahu gitu. Terus kalau di provinsi juga itu karena memang sudah ada bekal yang hafalan kemarin, jadi lebih rileks lah menghafalnya, tinggal menutupi apa yang belum dihafal. Jadi menurut saya provinsi itu memang beruntung-beruntungan, hoki-hokian, tapi ada usaha lah.
1: Tapi menurut Eka sendiri provinsi sama kabupaten lebih berat mana?
2: Kalau saya lebih berat kabupaten.
1: Iya.
2: Soalnya betul-betul
1: hafalnya dari nol.
2: Iya, hafalnya dari nol. Jadi bukunya betul-betul harus ditandain satu-satu yang betul-betul dihafal, yang belum dihafal. Terus kalau sistem kita tuh dulu kayak saya tahu itu ada kekurangan kok. Kekurangan tuh di kayak ayat-ayat mungkin. Nah, terus ada kelebihan dari partner sebelumnya itu Kak Latifa itu ayatnya. Jadi kita tuh ada barter-barteran. Baku tukar soal gitu, kayak bisanya di mana? Oke, bisalah hafal ini. Bisanya di mana? Nah, diambil gitu. Itu memang kabupaten yang paling gong banget sih, sumpah.
1: Luar biasa sih.
2: Iya, luar biasa.
1: Provinsi
2: banget.
1: Kan sudah ada kayak bekal-bekal karena waktu kabupaten kan udah sempat hafal tuh. Jadi ingatannya masih ada lah. Bayang-bayang ya. Dibilang langsung ingat sekian-sekian. Oke, kemudian kita ke siapa dulu nih? Uswatun atau Nia?
3: Siapa?
1: Oke.
3: Ya. Kalau kita ya dulu yang waktu di kabupaten itu kan beda dengan Eka dong, cara tekniknya tuh beda.
1: Teknik belajar.
3: Iya. Kalau ketong itu sempat dibagi, tapi kita itu bukan kayak Eka dong yang pakai langsung satu buku gitu.
0: Per orang tidak.
3: Kalau kita itu dibaginya kayak per kertas gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi ada yang kayak dapat semua gitu, kayak misal ilmu hadis, Nia dapat itu semua, semua untuk dia.
1: Oh, oke. Okay.
3: Beda kan dengan Eka dong, kayak bagi satu, dua, tiga, jadi semua bisa dapat gitu. Kalau kita beda. Jadi kalau
4: menghafalnya.
3: Iya, menghafalnya itu agak susah ya, kayak ini dia tahu ini, tapi saya tidak tahu gitu ya. Ya
1: karena saya tidak pernah dapat itu gitu.
3: Nah, jadi pas provinsi itu pas tekniknya pakai yang Eka dong punya.
1: Betul.
3: Jadi kayak langsung oh, begini.
1: Oke.
3: Okay. Jadi 1 2 3 kayak bagi. Oh, jadi kita semua tahu. Oh, ini kau punya tahu, ini kau punya.
1: Oke. Okay. Untuk Mia?
0: Sama sih, karena tadi saya satu timnya sama Atun, jadi kita tuh dapatnya buku, cuman satu buku itu di apa ya, bagi-bagi kertas itu kan. Jadi kemarin tuh saya kebanyakan dapat di bahasa Inggris dan kayak ilmu mufrada dan lain-lain sebagainya. Dan sebenarnya waktu provinsi kaget gara-gara kayak satu saya sudah hafal kayak satu halaman itu, satu materi itu, tapi malah dibagi-bagi, jadi saya harus belajar materi yang lain nih. Yang satunya nih kayak saya sudah hafal padahal, tapi malah harus yang lain itu yang dihafal. Tapi sebenarnya yang lebih ampuh sih yang 1 2 3 itu sih, karena kayak berasa tidak ada beban untuk kayak satu materi, cuman kita saja yang hafal, saya saja yang hafal, terus yang lain dia sendiri, tapi bisa saling membantu gitu, karena di beberapa paket soal ada yang kayak soalnya mirip-mirip. Contoh kayak di ilmu Al-Quran itu kan ada pertanyaan kayak ciri-ciri surah Makkiyah, nah, ada nanti bawahnya ciri-ciri surah Madaniyah, jadi tinggal kayak di apa ya,
2: utara Bali
0: aja gitu.
1: Oke. Sebelum kita masuk ke tantangan dan juga rintangan yang mereka hadapi, teman Pro 2 selama menghafal ya, sampai dengan di sana kesan-kesannya seperti apa, Bunga bakal putar satu lagu dulu. Teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Nanti kita bakal balik lagi tentunya masih dengan topik yang sama di 89 FM. Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Oke teman Pro 2, tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak bareng Bunga, Nia, Eka, dan juga suatu nih ingat nama lama sih kita. Oke, kita udah masuk di pertanyaan selanjutnya nih. Bunga mau dengar dulu ini keluh kesah dari kalian bertiga selama belajar sebagai peserta Fahmil Putri perwakilan Kabupaten Fak-Fak untuk menghadapi peserta di provinsi sana. Itu pasti berat sekali. Bukan cuma itu, untuk dapat juara 1 dan juara 2 di kabupaten juga itu tantangan yang besar. Ya. Karena kemarin di Fak-Fak saja itu dari berapa distrik itu sekian banyak pasti punya peserta yang luar biasa, yang pastinya jadi kalian lihat langsung kayak, aduh minder, gimana sih dong belajar, lu makan apa sih? Oke, okay, Bunga mau dengar sesuatu dari siapa dulu nih? Oh dari Eka pastinya, oke okay, silahkan.
1: Pembuka ya. Kalau tantangan ya, tantangan dan rintangan. Kalau di pas masih kabupaten tuh rintangannya sih betul. Sama kayak ini, ke apa provinsi juga mirip-mirip. Itu tuh rasa takut tidak bisa menghafal.
0: Oke. Okay. Kita karena hafal, keyakinan sama diri sendiri itu
1: iya,
0: kurang.
1: Betul, okay. Kurang. Itu tetap ada sih walaupun udah masuk provinsi tetap ada keyakinan itu. Jadi kayak sebuku itu kan harus dihafal. Kayak kok hafalan ini belum masuk-masuk gitu. Aduh ya Allah. Itu bisa tenangnya satu tetap di ayat. Ya Allah, mungkin apalah belum ditakdirkan mau apa.
0: Jangan gitu dong.
1: Jadi hafal tuh kayak satu ayat tuh harus berjam-jam itu. Ya Allah, itu tantangan terberat sih untuk hafal. Terus kayak semisal udah hafal nih, hafal bagian selanjutnya lupa yang sebelumnya. Ya Allah, itu memang berat sih yang bagian gitu. Harus diulang-ulang terus, hafal satu harus ulang satu lagi. Jadi supaya hafalannya tuh tetap terjaga gitu. Terus tantangan yang lain mungkin minder sih, tetap sama sih.
0: Minder? Kenapa alasannya?
1: Minder sih kan, kita kan ada putra dan putri. Terus si putranya,
0: oh pasti
1: kita,
0: lebih ya, semangat, oke okay.
1: Semangatnya lebih luar biasa. Mereka tuh hafalan cepat banget. Terus kayak pembagiannya itu ikut bisanya mereka gitu. Jadi wah, kalau mereka sekali setoran itu udah semua, itu kita jadi minder kan. Kayak ya Allah kok cepat banget gitu.
0: Tapi seharusnya itu jadi kayak tolak ukur nggak sih untuk sih, diri
1: ya.
0: Sendiri?
1: Ya itu sisi yang lain juga itu uji mental, harus kuat, harus bisa kayak oh kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi ya sudah,
0: sama-sama kita makan nasi mau,
1: iya,
0: sama-sama tinggal di Fak Fak ini mau.
1: Ikut-ikut dong.
0: Oke. Kemudian dari siapa dulu nih? Tapi Eka, pernah kepikiran gak sih kok puluh tantangan yang kok hadapi pada saat hafalan ayat itu? Kok jadi kepikiran gak sih bagaimana hafiz-hafizah Quran sampai dengan
1: ya, ya Allah,
0: 30 juz itu mereka hafal?
1: Memang, itu pertama kali saya hafal ayat kan yang paling susah menurut saya pas di provinsi. Soalnya dikejar waktu juga. Terus ada anak kecil sekamar dengan kita di kafila itu namanya Akila.
0: Oh saya tahu.
1: Oh iya, itu 10 juz kak. 10 juz kak, ya Allah itu anak itu. Jadi kalau saya menghafal, semisal saya menghafal terus ada salah sukun, salah harokat, itu langsung dibenerin.
0: Dia langsung benerin.
1: Iya bener. Jadi kita
0: insecure sesungguhnya.
1: Saya sudah selesai SMA sama anak usia 9 tahun. Mantap.
0: Tapi luar biasa sih, itu kan ya, udah dibiasain dari kecil kan.
1: Luar biasa sih, betul.
0: Kalau gitu kan orang tidak terlalu Allah. Biasa, bukan betul. Terlalu biasa sih karena memang tidak dibiasakan dari kecil dengan ya. Hal-hal seperti itu. Luar biasa sih kok hal-hal seperti itu sih. Oke, okay, next ke Uswatun, boleh?
2: Dari sini terus ya. kalau saya juga sama kayak Eka, tapi saya tuh versi lebih lambatnya gitu ya. Kayak menghafal tuh susah sekali masuk di otak.
0: Alasannya?
2: Tidak tahu kenapa, tidak tapi kalau
0: okay. menghafal. Daya ingatnya mungkin ya, iya, masing-masing iya. orang kan punya daya ingat.
2: Gitu. Terus...
0: tapi waktu hafalan ayat ada juga ayat yang kayak Eka?
2: Ayatnya beda-beda.
0: Oh beda-beda, oke.
2: Kan kita bagi tahu satu.
0: Tapi ada dong hafalan ayatnya.
2: Iya ada.
0: Sama juga tantangannya kayak Eka tiba-tiba salah dibenerin anak 9 tahun.
2: Pernah. Kalau saya
1: pernah.
2: Iya, terus ya. Tantangannya juga satu, lemahnya di bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dong dua yang
0: sama.
2: Jadi biar apa namanya? Pas di provinsi kan ada bahasa Inggris yang pakai apa namanya? Surah kah?
1: Iya, surah.
2: Dan juz 30. Juz 30 kan kita bertiga sudah
1: hafal.
2: Karena asalnya di SMP IT juga kan sudah diajar.
0: Masya Allah.
2: Nah, jadi kalau dong misal lupa ayat pertamanya apa, terus yang tanya, Atun, nanti kok hafal depo ini, depo pertama ini. Saya bilang, oh iya. Tapi saya tidak bisa bahasa Inggrisnya. Pokoknya hafal soalnya.
0: Bagian hafal aja. Nanti bahasa Inggrisnya biar yang lain. Lempar-lempar. Pasti dilempar ke Eka atau tidak? Nia?
1: Di Nia.
0: Oh Nia,
2: bahasa Inggrisnya kuat.
1: Nia kuat.
0: Masya Allah.
1: Makasih, amin.
0: Itu aja berarti?
2: Iya, itu aja.
0: Oke, luar biasa. Kita ke Nia, boleh sayang?
3: Saya sih tantangannya waktu di provinsi mungkin karena dari pembagian kabupaten beda, terus lagi provinsi tuh banyak sekali dapat ayat karena
0: terus kan, first time MTQ provinsi
3: iya, terus kayak di kabupaten tuh tidak pernah dapat ayat, palingan ayat bahasa Inggris aja gitu yang ayat. Pas di provinsi dapat ayat yang lumayan banyak dan lumayan panjang dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya ayat-ayat itu, jadi kayak susah tapi ya harus jalanin terus saja kayak rasa minder gitu karena kayak Eka kan ngeliatin karena mungkin
1: metodenya punya
3: sama seperti kabupaten, jadi kayak Denny udah punya bekal yang banyak dan soalnya pikir Denny hafalannya sudah banyak, ditambah yang Putra juga mereka tuh cepat sekali hafal ayat, jadi saya rasa kayak saya tidak mau nih ketinggalan, saya tidak mau kayak masa mereka bisa saya tidak bisa.
0: Iya betul. Gitu.
3: Terus makanya saya kemarin fokuskan di yang Indo dulu, apalagi yang di Inggris itu juga saya nge-push di situ supaya setidaknya kalau tidak hafal ayat yang Indo juga bisalah beberapa. Nah, pas hafal ayatnya tuh pas ini sudah dekat dinner kayaknya 1 minggu, 2 minggu sebelum lomba itu baru hafal ayat. Dan alhamdulillah dapatlah berapa halaman gitu dapat dan muncul juga yang kita hafal muncul di lomba aja.
0: Okay. Jadi memang kurang lebih sama-sama ya.
1: Iya.
0: Tantangannya sama-sama ya. Okay. Kemudian Bunga mau dengar juga nih. Ini kan setiap orang kan pastinya punya kesan-kesan sendiri nih ya. Entah di MTQ kabupaten atau MTQ provinsi, ya kan? Bunga mau dengar dulu kesan-kesannya dong pas ikut MTQ pertama kali di kabupaten, mungkin ada suka dukanya. Satu-satu dari Eka dulu boleh.
1: Kalau di kabupaten tuh karena mungkin pertama kali betul-betul MTQ gitu, pertama kali masuk ke ranah MTQ tuh benar-benar masya Allah kayak agamis banget, masya Allah.
0: Okay. Jadi berpikirnya karena emang berpikirnya di sana tuh semuanya pada agamis-agamis ya.
1: Iya, masya Allah. Kalau kan kita pas latihan tuh masih ya sudah kayak sistem cerdas cermat tapi versi yang agama lah.
0: Nah, tapi udah pernah ikut cerdas cermat sebelumnya? Belum.
1: Okay. Kayaknya palingan event-event di sekolah. Klasmit. Nah itu kan ada cerdas cermatnya. Pas MTQ itu kan pas di kabupaten kita tuh ke apa namanya? Yang kita berangkat ke tempatnya
3: ke Kotam.
1: Iya, ke Kotam. Iya, ke Kotam kan kita ke Kotam tuh kita nginap di sana. Nah, di situ betul-betul kerjaannya betul-betul saya rasa tidur, bangun,
0: makan,
1: menghafal, sholat, balik lagi tuh putar-putar ya Allah. Betul-betul setiap hari begitu-begitu saja. Jadi kayak hafalan itu terus menurut saya juga hebat, kayak ada beberapa ibadah yang mungkin tidak pernah saya lakukan
0: di rumah,
1: tidak pernah
0: jarang
1: melakukan. Pas di sana tuh
0: harus dilakukan
1: jadi bukan harus sih, kayak dari kita tuh betul-betul keluar gitu sisi masya Allahnya.
0: Soalnya kan lihat nih ada kayak kaca kan cermin kan sama-sama teman-teman yang di sana. Terus kayak masa di sholat saya tidak baru ya, duduk main HP saja.
1: Iya betul. Kayak tahajud masya Allah, tahajud itu bisa berapa rakaat memang gitu.
0: Padahal sebelumnya tidak kan?
1: Iya sebelumnya tuh begitulah. Keren sih itu kesan yang paling saya paling suka di situ. Terus pas mau ke provinsi itu kan pertama awalnya masih pikir mau atau tidak nih ke provinsi nih, kayak aduh teman-teman juga udah cari jalan masing-masing, mereka berdua juga pas itu belum pasti gitu mau ikut atau tidak, jadi satu hal yang tiba-tiba saya ada keinginan tuh karena tadi tuh lingkungannya gitu, udah rindu banget.
0: Mendukung.
1: Iya, rindu banget apa kembali ke segitu gitu, kembali ke sama-sama teman, nginap bareng, terus lebih dekat gitu. Terus
0: kan yang tidak kenal jadi kenal.
1: Tidak kenal jadi kenal. Terus kan kita kemarin tuh sudah selesai sekolah, jadi kerjaan di rumah tuh betul-betul
0: sudah habis, iya, tidak ada.
1: Kerjaan di rumah tuh sama terus gitu, jadi bosan. Yakinnya oh sudah kayaknya MTK ini jalannya gitu. Ikut lagi deh gitu. Ternyata alhamdulillah di provinsi ada mereka juga. Jadi dekatnya tuh tidak sulit gitu. Iya, terasa sulit-sulit banget gitu. Terus ya gitu.
0: Udah. Dia udah bingung ngomong. Oke, kita masuk ke Suatun, boleh sayang. Kesan-kesannya.
2: Kalau saya ini termasuk pengalaman pertama sih. Dulu sempat pas MTQ di mana ya? Di Wartutin.
0: Oh, pernah ikut juga?
2: Belum ikut, okay. Tapi sempat mau ikut, sudah latihan, tapi tidak jadi.
0: Di bidang apa tuh, sayang?
2: Ikut Fahmil juga.
0: Fahmil juga.
2: Tapi baru latihan berapa kali tuh sudah tidak ikut karena sama tidak ada teman kayak saya sendiri bagaimana nih sama teman yang dekat kayak takut kita terakrab nanti dengan dong. Tapi pas kemarin yang kabupaten yang kemarin baru di itu apa?
0: Kotam. Kotam Timur Tengah.
2: Iya. Itu sama-sama dengan Nia juga kayak senang gitu. Akhirnya maksudnya adalah yang
0: satu, betul,
2: satu frekuensi. Jadi bisalah kayak apa?
0: Diajak satu otak.
2: Satu otak.
0: Pembahasannya masuk.
2: Betul. Terus
1: enak diajak ngobrol.
2: Ya di MTQ juga saya jadi kayak
0: belajar
2: lebih,
0: banyak.
2: Iya, pasti. Banyak belajar kayak yang tadinya tidak banyak hafalan bahasa Indonesia kan. Kalau saya hafal bahasa Indonesia tuh lama sekali.
0: Okay.
2: Kalau Arab mungkin masih oke, tidak apa-apa.
0: Karena udah terbiasa waktu sekolah,
2: betul,
0: ya.
2: Tapi kalau bahasa Indonesia tuh lama, jadi pas ikut MTQ itu rasanya kayak wah, ini harus kejar ini, kejar tidak boleh.
0: Target banget ya.
2: Ya, mungkin itu saja.
0: Oke, kita ke Nia, boleh sayang.
3: Kalau kesan ikut MTQ pertama kali, jujur waktu pertama kali ikut tuh sempat kayak takut gitu, lebih takut.
0: Takut kenapa sayang?
3: Lebih takut kayak kan distrik udah mempercayai kita nih buat ikut.
0: Tapi oh, takut mengecewakan
3: mereka, okay, gitu. Apalagi udah keluar banyak juga buat kita gitu. Terus tapi jujur adalah experience yang paling terbaik yang pernah saya alami karena saya juga banyak belajar banyak hal kayak selama di MTQ itu ada beberapa ilmu-ilmu yang dulunya saya tidak tahu jadi tahu. Contoh kayak ahli waris.
0: Oke,
3: itu. Jadi kayak ternyata warisan itu dibagi-bagi itu udah ada ketentuannya. Ibu dapat berapa gitu. Jadi lebih tahu sekarang. Terus habis itu
0: itu ilmu kalau masuk kuliah pasti pakai.
2: Iya,
0: yakin.
2: Iya, betul.
0: Yakin.
3: Betul. Terus kayak kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan di rumah dilakukan di MTQ ini. Terus lebih apa disiplin aja sih, disiplin dan mandiri. Lebih tertata gitu apa ya waktunya. Jadi kalau di rumah kadang kayak waktunya habis cuma main HP, main game gitu, tapi kalau pas di MTQ itu tidak ada waktu buat main HP gitu, jadi kayak menghafal terus dapat teman-teman baru, kakak yang baik, pembina yang baik-baik semua, dan pokoknya seru, kesan terbaik.
0: Luar biasa sekali.
1: Mantap
0: ya?
1: Iya, mantap.
0: Tapi sudah tidak bisa ikut next part 2 kali ya, karena kan udah mau kuliah ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya,
0: semoga
1: iya.
0: Di kota tujuan nanti teman-teman karirnya lebih cemerlang lagi.
1: Amin.
0: Apa yang didapat di dunia MTQ pastinya lebih bermanfaat. Amin. Baik dalam dunia perkuliahan atau nanti besok-besok kerja. Amin. Semoga bisa terlaksana ya, kok terlaksana. Dipakai ya, diterapkan.
1: Diterapkan.
0: Oke. Kita udah masuk di akhir. Bukan mau dengar harapannya. Harapan ini bukan pertanyaan terakhir ya, masih ada pertanyaan terakhir lagi, tapi udah di penghujung. Harapannya untuk pastinya ketua panitia ataupun peserta-peserta MTQ Next selanjutnya akan mewakili Kabupaten Fak-Fak, terutama di bidang Fahmil ke depan. Mungkin Kam, kalau bisa lakukan ini ya, soalnya kemarin kita tersempat lakukan ini gitu. Nanti sudah selesai baru keingat gitu. Boleh sekali. Itu harapan pertama. Dari siapa dulu?
1: Dari
2: Seru
1: perselah. Apa tadi ya?
2: Harapan.
1: Ya harapan, harapannya apa ya? Harapan buat teman-teman yang lain. Dari MTQ itu kita belajar selalu ada tantangan baru dalam hidup.
0: Ya betul.
1: Jadi harus jalanin aja gitu. Jalanin, percaya sama Tuhan. Semua tuh bakal sesuai dengan kemampuan kita. Jadi usaha dan usaha. Kalau udah selesai, ya kita tinggal serahkan dirilah. Udah gini gitu, tinggal tunggu hasilnya tuh Tuhan yang atur.
0: Ya betul sekali.
1: Terus buat adik-adik, mungkin kita kan tidak tahu ya nanti beberapa tahun ke depan ada anak-anak Fahmil baru. Tetap semangat. Semangat itu utama. Percaya diri, yakin sama diri sendiri. Terus ikuti kata-kata pembina ya. Pembina tuh mungkin marah-marah sering. Terus betul. Berharap banyak mungkin. Iya betul. Nekan, tegas. Tapi itu pasti tentunya untuk diri kita sendiri.
0: Kebaikan kita
1: sendiri. Kebaikan kita sendiri. Mungkin mereka tahu kita, kemampuan kita gimana. Tinggal diasah aja. Jadi semangat terus. Dan percaya bahwa apapun yang kamu lakukan itu pasti ada aja itu hasilnya.
0: Ya betul. Setuju. Ini paling setuju sih itu. Oke, okay. Next ke siapa nih? Uswatun.
2: Nia dulu dah.
0: Nia. Oke.
2: Lempar.
3: Tadi di sini. Harapan. Sebenarnya terima kasih, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan Bapak Ketua PTG dan
0: seluruh jajarannya.
3: Karena sudah memberi kesempatan yang luar biasa dan sebuah kehormatan juga buat saya untuk mengikuti MTQ ini. Semoga kedepannya, karena saya baru tahu ternyata Fak-Fak setelah 14 tahun, 16 ya, tahun 16 itu tahun. Baru mendapatkan juara umum di MTQ
0: Provinsi 8 ya.
3: Jadi saya berharap semoga di MTQ selanjutnya lagi bisa lah dipertahankan juara umumnya. Semoga banyak anak-anak muda yang bisa membawa nama Fak-Fak ini ke nasional, internasional. Terus buat nanti adik-adik Fahmil, adik-adik kakak-kakak terserah nanti ikut Fahmil terserah. Setelah ikut Fahmil setelah ini, saya mau bilang kalau sama tadi kayak Eka, tetap percaya diri, semangat, dan dengar kata pembina. Kalau bisa jangan pernah kayak rasa capek untuk menghafal. Jangan pernah rasa malas untuk menghafal. Misal kalau kamu rasa malas atau capek menghafal di suatu saat gitu, cari sesuatu yang bisa buat kalian punya motivasi bangun lagi. Supaya hafalannya tetap berjalan dan tetap ada itu sampai nanti di perlombaan. Terus pokoknya kalau dapat soal, hafal ayat duluan, minimal betul. Ada ayat, minimal di bagian ayat tuh ada bekalnya dulu, betul. Baru fokus di yang Indonesia.
0: Okay.
3: Menurut saya.
1: Tips penting itu,
0: tips penting ya dari senior-senior nih, didengar ya adek-adek. Ayat dulu. Oke, okay, kemudian dari Uswatun, sayang boleh.
2: Kalau dari saya, terima kasih juga untuk semua yang jajaran yang ada di MTQ, terutama untuk pembina juga. Terima kasih Pak Ahmad, Ibu Mas Ruro, Pak Kasim, semuanya terima kasih. Terus harapan saya selanjutnya, ini sama saja kayak berlanjut. Untuk adik-adik semua yang nanti lagi sama kayak kita ikut Fahmil atau apa, semoga lebih gigih lagi, semangat kayak lebih dari ketong. Terus. Semoga tetap juara satu juga.
0: Amin.
2: Fak-Fak juga tetap juara satu.
0: Amin.
2: Terus pertahankan. Ya. Yang penting usaha, doa, selalu.
0: Ya. Masyaallah. Luar biasa. Masyaallah. Ya. Oke, okay. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir. Karena berhubung Pro 2 ini kan anak muda ya.
1: Iya.
0: Harus ada kata-kata hari ini.
1: Aduh, kata-kata hari ini. Harus terakhir. Gantian lah Nia.
0: Oke, kita satu filler dulu ya sebelum sambil menunggu mereka kata-kata terakhir ya teman-teman. Tetap stay tune ya di Prodo Fak Fak. Ini cuma satu filler aja sambil tunggu mereka iklan sejenak 1 menit ya sambil menunggu mereka cari referensi untuk kata-kata hari ini. Tetap stay tune di Prodo Fak Fak 89 FM.
4: Ibu Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa, karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kita next ya, masih dengan topik yang sama tapi udah di penghujung acara ya, dengan pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan kata-kata hari ini, karena berhubung ini Pro 2 ya, wajib anak muda ya. Satu-satu dari siapa dulu?
1: Dari saya.
0: Jangan lupa tagline pertamanya, kata-kata hari ini.
3: Kata-kata hari ini buat teman-teman yang nanti ikut Fahmil, kalau misal gugup terus tiba-tiba pas jawab nilainya minus, jangan menganggapan bahwa hal tersebut tuh bisa memberatkan kalian untuk jadi juara. Itu hanyalah awal dari perjalanan kalian untuk menjadi juara, karena buktinya kemarin kita dapat nilai minus di awal, okay. Tapi kita bisa buktikan kalau kita keluar sebagai juara satu.
0: Luar biasa.
1: Mantap,
0: Pol. Oke, siapa lagi?
2: Saya. Kata-kata hari ini, jangan menyerah sebelum bel berbunyi, karena takdirmu ada di detik-detik terakhir.
0: Singkat, padat, tapi kena ya. Oke, next. Eka perbaiki dulu baru
2: kata. Iya, oke, kata-kata hari ini, hidup itu kayak lautan, ada ombaknya, ada tenangnya. Yang kita lakukan hanya usaha, dan penutupnya adalah doa.
1: Jadi terus berusaha teman-teman.
0: Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di sini, udah mau bagikan pengalaman untuk teman prodi yang ada di rumah, sudah memotivasi untuk Bunga juga ini pengalaman baru ya. Dengar kesan-kesan kalian, pengalaman kalian. Kemudian juga pastinya cerita-cerita yang menarik. Ini menjadi satu momen juga. Semoga next kita bisa ketemu entah di mana. Ya, tapi semoga tidak di fak-fak. Kita ketemunya di luar.
1: Ya, amin.
0: Semoga. Amin. Dan pastinya tetap semangat untuk menjalani studi nanti. Semangat juga untuk persiapan nasional.
1: Siap, siap, siap.
0: Bismillah.
1: Bismillah ya Allah.
0: Harus ya, harus ya. Kalau provinsi bisa bawa pulang juara satu, kenapa nasional tidak?
1: Aduh. Berat tuh, berat.
0: Kan terakhirnya cuma di nasional ya, ya kan. Ya, ya. Jadi harus bawa pulang lagi gitu. Bawa pulang taruh baru kalian pergi. Oke, okay, Bunga tutup ya dengan kata-kata hari ini dari versinya Bunga pribadi. Kalau kata orang, bermimpi itu jangan tinggi-tinggi, karena kalau jatuh nanti sakit. Tapi kalau kata Bunga, mimpilah setinggi mungkin, karena belum tentu kamu jatuh.
1: Dapat.
0: Tetap stay tune di Prodo Fak-Fak. Nanti setelah ini Bunga bakal balik di jam 6 tentunya, masih dengan topik sore ceria di 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu. Saya bye di kamera.
1: Bye-bye.
0: Makasih banyak.
1: Makasih.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Afghan.
4: Hey.
3: Yura.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

apa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pukul 18 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pradua. Kita udah masuk di jam 6 tentunya. Tadi kita udah bahas bareng 3 narasumber cantik kita ya tentunya, dengan topik seputaran juara Fahmil Putri. Aduh, seru banget ya bahas-bahas tentang mereka nih ya. Oke, selanjutnya buka bakal buka dulu jam 6 kita ini ya, tentunya dengan 3 lagu dulu. Nanti Bunga bakal balik setelah tarhim dan juga azan maghrib. Ya, pastinya kita bakal bahas juga terkait dengan topik di jam 6 ini. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar.

0: Inasolata tanha anifasha iwalangkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan
2: ya, teman Prado mengselaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

Kasih Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Oke, teman produser, itu dia tadi 3 lagu dan juga kita udah dengarkan bersama Tarhim azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Masih ada 3 lagu lagi.

Gini ada Bahagia Tanpamu dari Laluna, ada juga like 1999 dari Vali, dan juga ada Why to Break My Heart dari Ed Sheeran. Buat teman-teman semua, tetap stay tune di Pro 2 FX. Nanti Bunga bakal balik lagi. Di satu jam terakhir kita bakal bahas tentang sejarah, topik yang ditunggu-tunggu ya. Untuk Bunga sendiri juga ditunggu, karena Bunga senang dan hobi sekali dengar sejarah nih teman Pro 2. Tetap stay tune ya. Ada Bahagia Tanpamu dari Laluna.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman Pro 2, kita udah masuk ke pukul 19.04 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tandanya kita udah masuk di topik seputaran sejarah. Ayo kita masuk ke sejarah pertama ya tentunya. Pada tanggal 13 Juli tahun 1793, di mana Jean Paul Marat dibunuh. Tokoh revolusi Perancis Jean Paul Marat dibunuh oleh Kratol Kodai saat sedang berendam di bak mandi. Peristiwa ini menjadi salah satu kejadian paling terkenal dalam revolusi Prancis. Nah, kemudian pada tahun 1930, di mana Piala Dunia FIFA pertama kali dimulai, tanggalnya 13 Juli, teman-teman. Turnamen Piala Dunia FIFA pertama kali resmi di Urgadia, ajang yang kini menjadi kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini, diikuti oleh 13 negara pada waktu itu. Kita next di sejarah selanjutnya ya, di tahun 1930, tepatnya tanggal 13 Juli, di mana John F. Kennedy dinominasikan sebagai calon presiden Amerika Serikat. Partai Demokrat Amerika Serikat secara resmi mencalonkan John F. Kennedy sebagai kandidat presiden dalam pemilu tahun 1960. Kemudian pada tahun 1977, pemandian listrik besar di New York. Kota New York mengalami pemadaman ya, lebih tepatnya pemadaman listrik besar dalam hampir 25 jam dan menyebabkan gangguan transportasi, komunikasi, dan juga aktivitas masyarakat. Nanti Bunga bakal balik lagi, tentunya kita masih dengan topik seputaran sejarah 13 Juli, tapi ada 3 lagu yang bakal Bunga putar nih. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk requestan lagu, boleh sekali join langsung yuk ke WhatsApp 0811489499.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @rr

Negeri 1 Banda Sakti, FND, SPD, MPD, mengatakan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan berbagai kegiatan yang dirancang agar siswa merasa senang dan nyaman.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Litman Pro 2 masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengar Litman Pro 2. Sekaligus ya menghibur ruang dengarnya kalian, karena pastinya di pukul 1 jam terakhir ini kita bahas tentang sejarah. Dan tentunya karena tadi kita udah bahas beberapa sejarah, kita bakal bahas lagi nih. Pada tahun 1985, tepatnya tanggal 13 Juli, konser Live Aid digelar. Konser Amar International Live Aid berlangsung secara bersamaan di London dan Filipina untuk menggelang dana bantuan bagi korban kelaparan di Ethiopia. Acara ini menjadi salah satu konser terbesar dalam sejarah musik dunia. Kemudian pada tahun 2011, Mumbai diguncangkan serangan bom, tepatnya tanggal 13 Juli, teman-teman. Serangkaian ledakan terjadi di Mumbai, India, dan menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Peristiwa ini pastinya menjadi salah satu peristiwa terbesar ya yang memakan korban jiwa tentunya. Nah, ada juga tanggal 13 Juli tahun 2022, lebih tepatnya Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 ini, teman-teman. Indonesia aktif menjalankan berbagai rangkaian kegiatan presiden G20 yang menjadi sorotan dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jake ya sama Pro 2 dengan lagunya This Is What Awesome Feels Like tahun Pro 2. Dan ya, tahun Pro 2 kembali lagi untuk ditemani oleh Mbak Ul tahun Pro 2 ya. Di Jagal Malam, jangan galau malam-malam. Di edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya tahun Pro 2? Gimana hari Senin kalian? Selalu Mbak Ul ya. Di tanggal 13 Juli ini tuh hari pertama anak-anak masuk sekolah di tahun Pro 2, mau SD, SMP, SMA juga kayaknya. Tapi gimana tahun Pro 2? Sehari Senin ini teman-teman ya, dari tadi pagi hingga sekarang sudah malam nih. Ya, ditemani oleh Mbak Ul juga malam. Semoga aktivitas kalian semua lancar terus teman-teman. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang bad mood ya. Dan kalaupun memang ada bad mood, tahun Pro 2 gak apa-apa. Ini dia apa ya namanya tujuan Maul menemani ruang dengar kalian semua di malam hari ini supaya bisa menjadi teman curhat teman Pro 2 ya. Jadi kalau kalian semua yang mau curhat teman Pro 2 bisa banget ke WhatsApp kita di 0811 4894 990 dan di RRI digital teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2 tentunya Maul bakal menemani kalian semua dengan obrolan yang gak kalah asik, gak kalah seru, gak kalah mantep teman-teman, dan juga musik-musik yang gak kalah gokil sama Pro 2. Sambil Maul menemani kalian semua dari jam 8 hingga nanti di pukul 9 kita bakal masuk di Relay Pro 2 Jakarta ya, di Music Live ya teman-teman. Jadi tetap membersamai dengan Maul sama Pro 2 dengan lagu selanjutnya, lagu dari Rihanna, yaitu Good Boy.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Iya lah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wes lah, mumpung masih muda.
0: Salam.

Cuma sok sama Pro 2 masih gelapan silahkan Pro 2 sama pas teman terbaik kamu masih gelapan. Mau ngomong Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman kita baru aja dengerin lagu dari Sofati Faith Nadif Bahasa Lama ya, dengan lagunya itu semusim teman Pro 2. Dan kalau ini soal semusim, waduh jajan lagi musim-musimnya ini teman Pro 2 ya. Banyak yang berpisah, banyak yang apa ya, kayaknya banyak yang berakhir teman Pro 2. Salah satunya nih teman-teman ya, kita bakal ngebahas juga ngobrolin soal win-win teman-teman. Kalian tahu win-win? Yap, win-win dong Pro 2 resmi meninggalkan SM Entertainment dan juga NCT. Waduh, kalian semua tahu K-pop ya, dan juga maksudnya penggemar K-pop enggak apa ya, enggak asing lagi dengan boyband dari NCT ini dong Pro 2 dan juga SM Entertainment. Gimana ada kabar yang cukup menyedihkan teman-teman? Gimana SM Entertainment mengumumkan win-win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama. Keputusan tersebut diumumkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli kemarin teman-teman, dan kontraknya akan berakhir efektif mulai 9 Juli dilansir dari Sumpi dalam Pro 2. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, win-win juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT, dan SM menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama ya teman-teman ya. Jadi masuk pihak lo, hati-hati ya, jangan kesulut amarah dulu dalam Pro 2. Wimin juga mengunggah surat terbuka melalui akun Instagram pribadinya, dimana dalam surat itu ia mengenang perjalanan karirnya selama 10 tahun bersama SM Entertainment dalam Pro 2, dimana Wimin udah debut sebagai sebagai anggota NCT 127 ya, atau 127 pada 2016 dan bergabung dengan WT pada 2019. Ia pun menyampaikan terima kasih juga nih sama Pro 2 kepada penggemar, kepada SM Entertainment, kepada NCT juga ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk tampil di berbagai panggung dunia. Namun Pro 2 jangan khawatir, Win-Win masih akan aktif membintangi berbagai drama itu, drama teman Pro 2, dan juga tampil dalam sejumlah acara acara apa namanya, acara variety show ya teman Pro 2 ya, acara hiburan lah istilahnya ya, acara hiburan teman-teman. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan Win-Win bersama SM, tapi bukan berarti berakhir segala-galanya dalam Pro 2. Jadi para penggemar dari Win-Win sendiri ya secara individu bisa pantau aja kira-kira progres kedepannya itu akan seperti apa. Kita nantikan Win-Win sebagai individu yang keluar dari SM Entertainment dan juga NCT, karena masih berputar dengan ini dong Pro 2 ya, dengan acara-acara hiburan, acara aktor dan sebagainya. Jadi ini bukan akhir dan karir buat Pro 2, ini hanyalah transisi. Asik, seperti kalian semua yang mungkin lagi bad day, lagi bad mood ya, karena hari ini hari pertama kali masuk kerja, masuk sekolah, masuk kampus, masuk rumah sakit. Waduh, buat jangan dong tahun Pro 2 ya, yang masuk rumah sakit dulu tahun Pro 2. Semoga kalian sehat-sehat terus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian lagi bad mood, ya mungkin bukan hari ini tahun Pro 2. Ini bukan karir terakhir seperti win-win ya, tapi ini hanyalah transisi untuk menuju hari yang lebih baik tahun Pro 2. Jadi tetap semangat tahun Pro 2 dan juga jangan galau. Ya, jangan galau ya, karena ini kita jaga malam, jangan galau malam-malam dengan Pro 2. Dan teman-teman yang masih mau request lagu favorit kalian, boleh banget sama Pro 2. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital dalam Pro 2. Mau curhat-curhat, mau request lagu, boleh banget. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya kali ya sama Pro 2. Lagu dari Xiao sama lagu dari Nabila Takiyah, Cinta Sia-Sia. Waduh, berat juga ya lagu Nabila tahun Pro 2. Tolong stay tune 89 FM Pro 2, Fak-Fak, tempat terbaik kamu.

keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI

0: pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu ngobrol dua sambil ditemani oleh lagu dari Isyana Saraswati dengan lagunya Luruh Petra atau ngobrol dua. Di pukul 20 lewat 52 menit ini mau mengitin lagi nanti di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur ya. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat nih Tom Pro 2. Jadi tentunya tetap stay tune, kita bakal asik-asikan ya Tom Pro 2 ya. Dan tetap bersama Maul di Lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Ciklarca.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy. Ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, what's up? Ada kita berdua lagi. Nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu, kan?
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini, kan?
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar sekali.
2: Di hari ini, Adit, ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh, kata dia. Oh, kata iya, benar sih. Benar-benar.
2: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua.
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh, enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Itu. Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Iya benar.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenangan.
1: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan, Edit ya, katanya. Kata Edit akan
1: kata
2: menjadi.
1: Kata siapa?
2: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Oh, udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren sih.
0: Suka. Bener kan?
1: Iya.
0: Yaelah, penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa.
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton nih jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuman maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
2: general.
1: Kaget soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu enggak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana.
1: Iya, iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays. Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget culture-nya luar biasa. Wow. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Tahu enggak sih tadi ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Enggak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma pro 2 kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata
0: Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hei, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya? 16-an ya?
2: 16-17.
1: Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
0: Bener.
2: Gak apa-apa lah.
0: tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan sih, jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu ya.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya, aduh.
1: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirku ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nanyanya juga seru.
0: Bener sih, situ siapa?
2: Siapa?
0: Lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan enggak?
0: Enggak juga, bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Lo nangis-nangis di itu.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
0: Gue bisa.
1: Iya,
0: gue bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus, ya, harus kan? Banget gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu. Yeah.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya.
2: Tiba-tiba NR-nya.
0: Iya juga.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat tuh. Yang naik-naik atas lah.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak

0: sebenarnya cepat.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
0: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kakak Mangga.
3: Okay. Wey, kamu ya.
0: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik, okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kakak Mangga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Bener, dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
2: Karyanya Kamga.
0: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mangga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
3: Benar.
0: Itu project ini kayak enggak ada beban gitu.
3: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
3: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
2: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
0: Betul.
2: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
3: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
3: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
0: Berharapnya iya, tapi bukan.
3: Oh, bukan ya.
0: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
0: Aku, bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
3: Aduh.
2: Kenapa?
3: Gak ada.
2: Bukan orang Padang kebetulan.
0: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
0: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
2: Kayaknya gak ada darah Padang.
0: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget, karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
0: Iya.
3: Nasi Padang.
0: Iya. Nasi aja kan. Kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
0: Nasi aja.
2: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
3: Oh iya, bener.
2: Kata
3: siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
0: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
0: Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
3: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
0: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
3: Enggak sih, kayak orang lah.
0: Belum ada ya tadi gak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
2: Sabar ya.
0: Belum nemu.
2: Oke.
3: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
3: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Kan ada tengil-tengilnya, iya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu ya.
1: Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah, ini.
2: Tiba-tiba lavender, bukan ungu kebiruan.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya. Terlalu terang ya,
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, susah.
1: Iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: kau bagian
0: refnya.
2: Aduh,
0: benar.
1: Versinya usah tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Gak usah.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Gagal.
2: Berusaha ngangkat lagi. Aura
1: loss. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama pokoknya nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di pro 2
0: betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main ke sini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama.
1: Semoga di sini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza Orza fashion, Orza
2: gak
1: Oza version.
0: Iya benar. Gak usah kayak
2: Oza. Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat tempat produksi seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tifa di Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

susah banget mau tidur. Umur anak semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, nggak kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah begini itu. Ah, coba banget.

0: Kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, aku merasa bersalah. Terus, satu aja deh,

pertama, manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati

0: Pro2 FM. Just Music. Terbaik. Pro2.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya, halo.
4: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Jam 9?
4: Ya.
3: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas,
3: wes, mending neng kantin gue, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif? Tumben rajin.
3: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
6: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wes lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertumbuh

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Bangga bukan sekedar kata, tapi juga sikap. Setiap kali kita memilih produk buatan anak bangsa, kita sedang memberi energi untuk tumbuhnya ekonomi kita sendiri. Karya mereka lahir dari tangan-tangan kreatif, ide-ide brilian, dan cinta pada negeri. Dari kuliner, fashion, teknologi, sampai seni, semua punya satu benang merah, yaitu cinta Indonesia. Mari, dukung, gunakan, dan sebarkan. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan untuk karya anak negeri adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Produk lokal, kebanggaan nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Maribaki dari masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi gol seperti game.

0: Tonu, Papua.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: little game, come and play.
1: I see love.

0: berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mak, ternyata betul lah, Dennis lagi victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lelelelan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Tuh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Fak Fak.
1: Pro 2
0: Pro 2
1: Pro 2
0: Fak Fak.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, baby call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower. Baby no, I can't

0: ikuti Pro2 Fafan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fakta, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, selamat pagi buat teman Pro 2 yang saat ini sudah mulai beraktivitas untuk melakukan pekerjaan ataupun sekolah. Selamat pagi ya, semangat terus dan semangat terus. Dan by the way, di pagi hari ini ada perakiraan cuaca untuk di hari ini teman berdua, tanggal 14 Juli 2026. Jadi buat teman berdua yang hari ini rencananya ada kegiatan di luar, boleh banget untuk disimak baik-baik perakiraan cuaca di hari ini. Agar apa? Agar mood kalian tidak turun naik akibat cuaca yang berubah-berubah. Langsung aja ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Hafiz. Selaku forecaster yang bertugas, saya akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari, hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kedalaman udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook, Stasiun Meteorologi Fakfak, dan Instagram BMKG Fakfak. Saya habis atau ujian tugas, menyiapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya itu dia teman berdua perakiraan cuaca untuk hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Semoga aja setelah kalian dengarkan perakiraan cuaca hari ini, kalian telah mempersiapkan apa aja yang harus disiapkan untuk menjalani hari ini supaya moodnya naik terus dan tidak berantakan. Oke teman berdua, ini ada lagu Club Project, Terpurukku di sini. Ini lagunya keren banget, kalian harus dengarkan supaya bisa nambah mood kalian di hari Selasa ini. Ini masih hari kedua di hari Minggu ini teman berdua, jadi kalian harus semangat, semangat, dan semangat. Oke.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita doang cowok.
2: Semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Jal, lihat nih, gua menang.
6: Menang apaan?
5: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
6: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
5: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
6: Kagak mau, uang haram.
5: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
7: A few moments later.
5: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
6: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
5: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
6: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Yo, masih 29 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, di pagi hari ini, ya, biasanya kita tuh menyiapkan hal-hal yang bakal kita lakukan di pagi sampai sore nanti. Nah, salah satunya yakni sarapan. Karena apa? Karena sarapan ini bagi Abdi ya, adalah energi atau stamina yang harus diberikan kepada tubuh.

0: tim yang ah nanti aja dulu sarapan digabung sama makan siang. Boleh juga tuh. Nah, kirim jawaban kalian ya teman Produa di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital. Kita diskusikan tentang sarapan tuh penting atau enggak. Nanti kita ada tim pro, ada yang tim kontra, biar seru. Oke, sampai tunggu ya.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Nah, ini ada menurut penelitian teman Pro 2, menurut penelitian kesehatan dan gizi, kata dia ya, orang yang rutin sarapan cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik dibanding mereka yang sering melewatkan sarapan. Sebuah tinjauan penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat membantu meningkatkan perhatian, daya ingat jangka pendek, serta kemampuan belajar, terutama pada anak dan remaja. Masuk akal sih. Dan coba teman Pro 2 bayangin ya, kalian sedang ikut pelajaran di jam pertama, datu rapat pagi atau kuliah sekitar pukul jam 7. Nah, kemudian perut kalian kosong dari malam sampai pagi. Pasti tubuh kalian harus lebih bekerja keras untuk mempertahankan energi, dan akhirnya kalian tidak fokus atau mengantuk saat melakukan aktivitas. Tapi ada juga beberapa orang, teman Pro 2, mungkin tetap fokus tanpa sarapan. Tetapi banyak juga yang merasa cepat lapar, lemas, atau sulit berkonsentrasi menjelang siang ya. Selain itu teman Pro 2, sarapan juga sering dikaitkan dengan pola makan yang lebih teratur sepanjang hari. Orang yang sarapan biasanya lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat di dalam tubuhnya. Jadi kalau ditanya penting atau tidak sarapan, jawabannya berbeda-beda ya teman Pro 2. Tapi untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja aktif, jawabannya cenderung penting karena dapat membantu menjaga energi fokus selama aktivitas di pagi hari. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, kalau belum sarapan lebih gampang ngantuk atau malah tetap semangat? Share aja jawaban teman Pro 2 di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi kan nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
6: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kairon diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairon juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairon. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.